0: Kalau semua Spotify berada sini lagi. Yeah, baby.
1: Yeah, so Spotify sih komesor.
0: Kamu yang komesor lagi. Komesor lagi, baby. Yeah.
1: Ahí te ribarín.
0: Caliente.